0: nkura na sa ha yu amalwere nya ka ekuhu ako etwa tibitro kombetia no bu hany
1: ansi planter un arbre c'est se procurer d'un air pur
0: onone mulage wesebeka omwilabiro muradi food security bashu baswaga
2: FSBB
3: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri kirire. Okwi kwa manano bukake, awe sheferi yetu yebaswaga, etwebo si trusabirwe, erere ha ebetase ne palata.
4: Wahinganya, bandubo moshobiro, wakulima, wagendia tukutuku, wagendia shongurubani, nabandibo si, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata, okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga
5: omulayo no niwe sheferi eyabaswaga eikahirikirira wachinyalumbukane star rdc
6: omwilabira omuradi stabilisation et relèvement omoche huo eche kongo ngaso lechetasine palata busana nengula kulano
5: eye sheferi eyabaswaga